0: mi yafiu
1: ivade madumulla ko ikirere munia ishki iwa havaru velo bin firma hingituga vasti
0: yafiu ga adu dive fm.